Disini siaran luar negeri All India Radio, Akashwani Seksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Kishore Das bersama dengan semua staf Seksi Bahasa Indonesia dari studio di sini mengucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Saudara-saudara pendengar, siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan hari ini adalah sebagai berikut setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, suatu acara istimewa Spotlight,

disusul oleh beberapa buah lagu bhajan, yaitu lagu bhakti. Dan seperti yang biasa, kami menutupi siaran kami ini dengan sari acara esok harinya. Di sini, siaran luar negeri, seksi bahasa Indonesia dari Radio Akashwani, India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Sari berita-berita penting. India dan Amerika Serikat sedang mengupayakan kesepakatan perdagangan yang seimbang dan bernilai secara komersial, demikian dikatakan Menteri Perdagangan Piyush Goyal. India dan Jepang menegaskan kembali komitmen untuk mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan berbasis aturan. Jenazah 15 wisatawan India yang tewas dalam kecelakaan speedboat di lepas pantai Pulau Phuoc di Vietnam telah dipulangkan. India secara resmi meluncurkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2028 hingga 2029. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan kembali blokade terhadap pelayanan Iran di Selat Hormuz, dan dalam cabang olahraga kriket, India mencetak sejarah dengan mengalahkan Inggris dalam pertandingan tes wanita pertama yang pernah diadakan di Lords. Warta berita selengkapnya. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal mengatakan bahwa tim dari India dan Amerika Serikat sedang berupaya penuh untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang seimbang, bernilai secara komersial, serta memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha, petani, pekerja, dan konsumen di kedua negara. Melalui unggahan di media sosial, Piyush Goyal menepis laporan media mengenai kebuntuan dalam perundingan perdagangan India-Amerika Serikat dan menyebut laporan tersebut sepenuhnya keliru, tidak berdasar, serta menyesatkan. India dan Jepang menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan berbasis aturan. Dalam dialog kebijakan pertahanan ke-8 yang diselenggarakan di Tokyo, di Jepang, kedua negara melakukan diskusi komprehensif mengenai situasi keamanan regional maupun global saat ini, serta bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Delegasi India dipimpin oleh Sekretaris Pertahanan Rajesh Kumar Singh, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan untuk Urusan Internasional Kano Koji. Selama dialog berlangsung, kedua belah pihak membahas cara-cara untuk memperdalam kerjasama di bidang-bidang baru yang sedang berkembang, termasuk kolaborasi industri pertahanan, inovasi teknologi keamanan cyber, antariksa, dan bidang-bidang lain yang menjadi kepentingan strategis bersama. Jenazah 15 wisatawan India yang tewas dalam kecelakaan speedboat di lepas pantai Pulau Phuoc, Vietnam, telah dipulangkan. Kedutaan Besar India di Vietnam menyatakan melalui unggahan media sosial bahwa jenazah telah diberangkatkan dari kota Ho Chi Minh menggunakan penerbangan Vietnam Airlines dan tiba di Mumbai. Pihak kedutaan menyebutkan bahwa pemerintah negara bahagian Andhra Pradesh, Kerala, dan Tamil Nadu akan mengkoordinasikan pengangkutan jenazah ke tujuan akhir masing-masing di negara-negara bahagian tersebut. Sembari menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada otoritas dan pemerintah Vietnam, kedutaan menyatakan bahwa doa, upaya, dan kehadiran mereka telah memberikan kekuatan di masa duka yang mendalam ini. Sebuah kapal cepat yang mengangkut 32 wisatawan India dan 4 awak kapal lokal terbalik di perairan dekat Pulau Phuoc di Vietnam pada hari Jumat yang mengakibatkan 15 wisatawan meninggal dunia. Sebanyak 16 orang yang selamat telah kembali ke India, sementara satu wisatawan masih menjalani perawatan di rumah sakit di Vietnam. India secara resmi telah meluncurkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode tahun 2028 dan 2029. Saat meluncurkan pencalonan India di Markas Besar PBB di New York, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menyatakan bahwa dunia sedang menghadapi peningkatan konflik dan ketidakstabilan, sehingga peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa

menjadi lebih krusial daripada sebelumnya. Ia memaparkan visi Shanti India, yaitu Securing Holistic Advancement Through Norms, Trust dan Integritas, atau menjamin kemajuan holistik melalui norma, kepercayaan dan integritas sebagai pendekatan panduan negara dalam mendorong perdamaian, keamanan dan pembangunan yang adil secara global. Menyoroti rekam jejak India, Dr. Jaishankar menyebutkan bahwa India telah berkontribusi dengan mengirimkan hampir 300 ribu personel ke sekitar 50 misi pemeliharaan perdamaian PBB sejak organisasi tersebut didirikan dan saat ini memiliki lebih dari 4.300 personel yang bertugas dalam 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Ia mengatakan bahwa India secara konsisten mengedepankan dialog dan diplomasi serta berupaya mensuarakan aspirasi dan kekhawatiran negara-negara Global South dalam upaya menggalang dukungan dari negara-negara anggota PBB. Dr. Jaishankar menyatakan bahwa kehadiran India di Dewan Keamanan akan membantu memperkuat pengambilan keputusan di badan penting tersebut. Jika terpilih, India akan menjabat selama 2 tahun mulai tahun 2028. India sebelumnya telah menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak 8 periode kali dengan masa jabatan terakhir pada tahun 2021 dan 2022. Sekretaris Urusan Wilayah Barat dari Kementerian Luar Negeri India, C.B. George, bertemu dengan Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri Polandia, Władysław Bartoszewski, dan Wakil Sekretaris Negara Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Teknologi Polandia, Michael Baranowski, di Delhi. Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang termasuk hubungan politik, perdagangan dan investasi, teknologi, pertahanan, budaya, penanggulangan terorisme global, serta bidang-bidang lain yang menjadi kepentingan bersama. India telah menyerahkan tenda keluarga kepada Kementerian Pengungsi dan Repatriasi Afghanistan untuk mendukung kebutuhan tempat penampungan dan rehabilitasi bagi warga Afghanistan yang kembali ke tanah air. Kementerian Luar Negeri menyatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa langkah ini merupakan bagian dari bantuan kemanusiaan berkelanjutan India bagi rakyat Afghanistan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan kembali blokade terhadap pelayaran Iran di Selat Hormuz dan mengenakan biaya 20% atas kargo yang melintasi jalur air strategis tersebut guna menutupi biaya keamanan maritim. Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Presiden Trump menyatakan bahwa blokade tersebut hanya akan berlaku bagi kapal-kapal Iran dan kapal yang berdagang dengan Iran. Ia menambahkan bahwa Selat Hormuz terbuka dan akan tetap terbuka dengan atau tanpa Iran. Ia menjamin bahwa lalu lintas komersial dari negara-negara lain akan tetap memiliki akses bebas melintas. Militer Amerika Serikat menyatakan akan kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran mulai Selasa malam. Pengumuman ini muncul di tengah kembali memanasnya permusuhan setelah serangan Iran terhadap pelayaran di Selat Hormuz. Amerika Serikat juga telah melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang memicu serangan balasan dari Teheran di berbagai wilayah Timur Tengah, termasuk Bahrain, Oman, dan Kuwait. Sementara itu, Iran menolak langkah Amerika Serikat tersebut dan menegaskan otoritasnya atas Selat Hormuz menurut media pemerintah lain. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Brigadier Jenderal Ibrahim Zulfagari, mengatakan bahwa Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat mencampuri pengelolaan Selat Hormuz dalam situasi apapun. Ia juga memperingatkan bahwa negara kawasan manapun yang memberikan dukungan logistik kepada pasukan Amerika Serikat akan dianggap melakukan tindakan perang terhadap Iran. Harga minyak mentah global melonjak tajam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump
mengumumkan bahwa Amerika

Amerika Serikat akan memberlakukan kembali blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sehingga memicu kekhawatiran mengenai pasukan melalui Selat Hormuz. Minyak mentah Brent sebagai acuan internasional melonjak 9,6% dan ditutup pada harga $83.30 per barel. Sementara acuan Amerika Serikat West Texas Intermediate naik sekitar 9,4% dan ditutup pada harga $78.14 per barel. Kedua acuan tersebut mencatat kenaikan harian terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan harga ini terjadi di tengah kembali memanasnya ketegangan antara Washington dan Tehran serta gangguan pelayaran di Selat Hormuz yang memicu kekhawatiran mengenai pasokan energi. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta beritanya. Para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul di Brussels untuk membahas rangkaian sanksi baru yang mentargetkan Rusia, perang yang sedang berlangsung di Ukraina, serta berbagai masalah keamanan internasional. Berbicara kepada wartawan menjelang pertemuan tersebut, Kepala Kebijakan Luar Negeri Blok itu, Kaja Kallas, mengatakan bahwa daftar usulan sanksi merupakan reaksi terhadap serangan Rusia terhadap warga sipil baru-baru ini. Lanskap geopolitik Asia Barat juga masuk dalam agenda pembahasan. Ia menegaskan bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka, kebebasan navigasi harus dijunjung tinggi, dan tidak boleh ada pungutan atau biaya yang dikenakan terhadap kapal-kapal yang melintasi jalur perairan tersebut. Vaksin baru untuk memerangi jenis virus Ebola yang menyebar di Republik Demokratik Kongo akan segera diuji coba pada orang dewasa di Inggris. Para ilmuwan di Universitas Oxford telah berupaya mengembangkan vaksin untuk memberikan perlindungan terhadap Ebola jenis Bundibugyo dan kini berencana mengevaluasi keamanan serta respons kekebalan tubuh vaksin tersebut pada 50 orang dewasa sehat berusia 18 hingga 55 tahun. Epidemi Ebola telah menewaskan 625 orang di Republik Demokratik Kongo dengan 1.792 kasus yang terkonfirmasi melalui laboratorium. Seorang astronot NASA keturunan India, Anil Menon, dijadwalkan memulai misi 8 bulan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS dari Cosmodrome Baikonur di Kazakhstan bersama dua kosmonaut Rusia hari ini. Pesawat antariksa Roscosmos Soyuz MS-29 dijadwalkan meluncur dari pelabuhan antariksa Baikonur pada pukul 20.17 waktu standar India dan diperkirakan akan merapat di laboratorium orbit tersebut setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 3 jam. Selain Menon, kosmonaut Rusia Pyotr Dufrov dan Anna Kikina juga akan menjadi bagian dari ekspedisi ke-75 menuju ISS. Dalam cabang olahraga kriket, India mencetak sejarah dengan kemenangan telak selisih 270 runs atas tuan rumah Inggris dalam pertandingan tes wanita tunggal di Lords, mengejar target berat sebesar 457 run. Regu tuan rumah tersingkir dengan total skor 186 pada inning kedua sebelum jeda makan siang di hari keempat sehingga regu tamu memastikan kemenangan yang mengesankan dan telak. Regu India yang dipimpin Harmanpreet Kaur telah menyatakan inning kedua mereka berakhir pada skor 341 run dengan kehilangan 7 wicket tepat saat jeda minum teh, menetapkan target 457 run. Wicketkeeper dan batsman Yastika Bhatia menjadi wanita pertama yang mencetak skor century yaitu 100 run dalam pertandingan test di Lords. Tim kriket putra India akan menghadapi tuan rumah Inggris dalam pertandingan pertama seri One Day Internasional

ODI yang terdiri dari 3 laga di Edgbaston, Birmingham hari ini. Pertandingan akan dimulai pukul 15.30 waktu India. Pemain senior Virat Kohli dan Rohit Sharma kembali memperkuat skuad India, sementara ujung tombak serangan cepat Jasprit Bumrah juga kembali bermain. India bertekad

India dan Amerika Serikat sedang mengupayakan kesepakatan perdagangan yang seimbang dan bernilai secara komersial. Demikian dikatakan Menteri Perdagangan Piyush Goyal. India dan Jepang menegaskan kembali komitmen untuk mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka dan berbasis aturan. Jenazah 15 wisatawan India yang tewas dalam kecelakaan speedboat di lepas pantai Pulau Pukok di Vietnam telah dipulangkan. India secara resmi meluncurkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2028 dan 2029. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan kembali blokade terhadap pelayaran Iran di Selat Hormuz dan dalam cabang olahraga kriket. India mencetak sejarah dengan mengalahkan Inggris dalam pertandingan test wanita pertama yang pernah diadakan di lapangan Lords. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri dari Radio Akashvani India. Demikianlah sudah pendengar warta berita dalam acara berikutnya, lagu instrumentalia.

Dalam acara berikutnya dari Radio Akashvani India, siaran luar negeri, kami sajikan sebuah acara komentar yang berjudul Penjaga Perbatasan Maritim India. Kekuatan maritim India bergantung pada armada yang seimbang yang melindungi kepentingan nasional di seluruh spektrum operasi Angkatan Laut, kelas Nilgiri, Sandhyayak, dan Arnala mewakili tiga pilar penting

dari kemampuan ini. INS Dunagiri, INS Sansodhak, dan INS Agrai yang baru saja diresmikan menunjukkan perluasan yang stabil dari kelas kapal perang buatan dalam negeri ini. INS Mahendragiri semakin memperkuat kemampuan ini dibangun dengan kandungan lokal yang tinggi. Platform-platform ini mewujudkan Atmanirbhar Bharat dan memperkuat ekosistem manufaktur pertahanan India. Bersama-sama mereka meningkatkan keamanan maritim, mendukung ekonomi biru, dan memperkuat posisi India sebagai kekuatan maritim terkemuka. Angkatan Laut India adalah penyedia keamanan utama di kawasan Samudra Hindia. Angkatan Laut India melindungi garis pantai sekitar 11.098 km, zona ekonomi eksklusif seluas hampir 2,4 juta km persegi, dan jalur laut yang membawa hampir 90% perdagangan India berdasarkan volume. Untuk mencapai hal ini diperlukan armada yang seimbang dengan setiap kelas kapal perang berkontribusi pada lapisan keamanan maritim yang berbeda. Di India, 4 platform angkatan laut generasi baru buatan dalam negeri yang diresmikan hanya dalam 1 bulan kini mewujudkan pendekatan berlapis ini. Kemampuan untuk mencegah dan bertempur di permukaan laut berada di garis depan struktur ini. Yang terbaru di segmen ini adalah Frigat Siluman kelas Nilgiri yang dibangun di bawah proyek 17A untuk operasi intensitas tinggi, pengurangan jejak radar, termal, dan akustik, meningkatkan kemampuan bertahan hidup dalam pertempuran. Kekuatan maritim juga bergantung pada pemahaman mendalam tentang laut. Kapal survei kelas Sandhyak besar memperkuat kemampuan hidrografi India. Mereka memetakan dasar laut, mengumpulkan data kelautan, dan menghasilkan peta navigasi yang akurat untuk navigasi yang aman. Pekerjaan ini mendukung operasi angkatan laut, perdagangan maritim, dan ekonomi biru, serta memperkuat posisi India sebagai mitra hidrografi terpercaya di seluruh kawasan Samudra India. Lebih dekat ke garis pantai, peperangan anti kapal selam membentuk lapisan pertahanan berikutnya. Kapal perang anti kapal selam kelas Arnala dirancang untuk mendeteksi dan menetralisir kapal selam di perairan dangkal. Selain peran inti mereka, ketiga kelas kapal ini dapat melakukan bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan misi pencarian dan penyelamatan. Bersama-sama mereka menandai keberhasilan program pembuatan kapal dalam negeri India. Langkah mereka menuju produksi massal memperkuat keamanan maritim, memajukan Atmanirbhar Bharat atau kemandirian India, dan menunjukkan kemampuan India yang semakin meningkat untuk merancang dan membangun kapal perangnya sendiri. Frigat Siluman membentuk tulang punggung kemampuan tempur permukaan Angkatan Laut India. Mereka melindungi kapal induk, mengamankan jalur laut vital, dan memproyeksikan kekuatan di perairan yang jauh. Dirancang untuk peperangan laut modern, mereka mengintegrasikan senjata canggih, sensor, dan fasilitas penerbangan sambil mengoptimalkan radar, inframerah, termal, dan tanda akustik untuk meningkatkan kemampuan siluman. Hal ini membuat mereka sulit dideteksi sekaligus memungkinkan operasi ofensif dan defensif. Dengan memanfaatkan kemampuan ini, proyek 17A mewakili generasi terbaru frigat siluman buatan dalam negeri. Kelas Nilgiri terdiri dari INS Nilgiri, INS Himgiri, dan INS Taragiri, INS Udagiri, INS Dunagiri, INS Mahendragiri, dan Vindhyagiri yang sedang dalam pembangunan. Mazgaon Dock Shipbuilders Limited di Mumbai membangun 4 kapal, sementara Garden Edith Shipbuilders dan Engineers Limited Kolkata sedang membangun 3 buah kapal. Kapal terbaru dalam kelas ini, INS Dunagiri, baru-baru ini diresmikan sebagai kapal kelima, dan INS

Indragiri, kapal utama kelas ini diresmikan pada tanggal 11 Juli tahun 2026 di Visakhapatnam. Kapal-kapal perang ini memperkuat keamanan maritim India dan memperkuat kehadirannya di seluruh samudra India. Kapal perang anti kapal selam perairan dangkal memperkuat kemampuan pertahanan pantai Angkatan Laut India. Kapal-kapal ini mendeteksi dan menetralisir kapal selam yang beroperasi di perairan dangkal dekat pantai. Kapal perang yang lebih besar tidak dapat bermanuver secara efektif di daerah-daerah ini, sehingga kapal-kapal lincah ini sangat penting. Kapal-kapal ini juga mendukung bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan misi pencarian dan penyelamatan. Kelas kapal Nilgiri, Sandayak, dan Arnala mencerminkan evolusi kemampuan Angkatan Laut India yang stabil. Bersama-sama, mereka memperkuat pertempuran permukaan, hidrografi, dan peperangan anti kapal selam di pesisir. Setiap kelas dirancang oleh Biro Desain Kapal Perang Angkatan Laut India dan dibangun di Galangan Kapal India. Mereka menunjukkan keahlian India yang semakin meningkat dalam merancang dan membangun kapal perang garis depan yang kompleks. Produksi mereka yang terurus, yang terus berkembang, juga memperdalam kemandirian dalam manufaktur pertahanan. Kontribusi mereka meluas jauh melampaui operasi Angkatan Laut. Mereka mendukung Galangan Kapal India, mendukung ratusan perusahaan UMKM, dan menciptakan ribuan lapangan kerja terampil. Mereka juga melanjutkan visi Sagar dan Mahasagar melalui keamanan maritim India. Kelas kapal perang buatan dalam negeri ini akan melindungi kepentingan nasional dan memperkuat posisi India di seluruh kawasan Samudra India. Sekian. Demikianlah saudara pendengar komentar yang berjudul Penjaga Perbatasan Maritim India. Dalam acara berikutnya, saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat, yaitu lagu rakyat dari daerah Garo di negara bagian Meghalaya di India Timur Laut. Nikmatilah lagu rakyat Garo ini.